0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan, anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik.

0: bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
1: Hai, seorang ni nampaknya ni. Nak ke mana?
2: Tanya-tanya pula.
1: Hai, tanya tak.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini setia menemani saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Dan terima kasih juga kepada yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang sedang bersarapan atau yang memandu ketika ini untuk ke majlis atau menyantuni saudara, keluarga. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Fokus pemanduan saudara. Kalau ada kesesakan yang luar biasa untuk pagi ini, boleh je hantarkan dan kongsikan kepada kami di WhatsApp kami 0135656128. Dan juga ya, mungkin sedang memandu juga ke arah Kuantan, frekuensi kami 107.9 MHz. Baik, kita ada lagu nyanyian Ani Suraya juga Adam Ahmad, tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan JK Misah bersama Erazak, seiring kata Bermada Sayang. Terus kekal setia Wirama Hujung.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
2: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
3: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
4: Macam-macam benda pelik berlaku.
3: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
6: Radio Klasik mengambil kenangan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dengan menggunakan telefon pintar saudara. Aplikasi RTM Klik, yang belum mendapatkannya lagi, rugilah. Sebab apa? Sebab muat turunnya adalah secara percuma. Ya, betul, percuma. Tak kiralah saudara menggunakan iOS maupun Android. Dan juga saudara boleh dengarkan kami bukan sahaja dalam negara, tetapi luar negara boleh terus mendengarkan kami sepanjang masa. Saya dah kongsikan informasi, satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tengas, menempatkan 12 buah keluarga yang terjejas banjir malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Leftenan Abdul Rahim Khai menerusi satu kenyataan, memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air Sungai Tengas di Kedah melimpah. Katanya selain kampung Sungai Tengas turut terjejas, kampung Sungai Hitam Dalam, kampung Ceruk Meranti, kampung Paya Salak dan kampung Batu Hampa. Paras air Sungai Tengas masih menunjukkan peningkatan dan pemantauan berterusan masih dilakukan oleh pihak berkuasa. Baik, saudara, melepasi 10 pagi nanti, kita di ruangan utuskan rindu dalam doamu, hantarkan ucapan cinta, sayang buat insan yang dicintai, disayangi, dirindui, juga kepada yang mungkin terpisah bertahun lamanya. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Teruskan setia mendengarkan kami. Wirama, hujung.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Baik saudara, kita di ruangan utuskan rindu dalam doamu. Terima kasih yang menghantarkan ucapan juga selamat bertugas buat saya. Terima kasih. Saya hargai sangat-sangat. Baik. Kiriman ucapan daripada Kak Tipah dari Parit Sulong. Katanya salam rindu buat sahabat PPK Parit Sulong. Terutama yang bernama Haji Ismail Ishak, Puan Hajah Nur Jannah, Junainah Said, Kak Bakiah dan juga Kak Kamaria. Didoakan semoganya semua sihat-sihat hendaknya. Kak Nur Leke, katanya hari ini ulang tahun perkahwinan yang ke-28 tahun. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan moga hubungan ini bahagia hingga ke jannah. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Ida Tarman dari Feda Palung Timur. Nampak ucapan ulang tahun kelahiran anak sulung hari ini 9 Mei. Muhammad Nur Hisham, Muhammad Jasri serta juga pada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Didoakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki serta menjadi ayah dan suami yang misali, juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Zaliha Hamid bersama Datuk Sudirman Haji Arsyad, Mak Inang Kampung. Terus kekal setia, utuskan rindu dalam doamu.

0: cakap makanan si Minah tak?
1: Ha? Cakap. Lekas-lekaslah kau
2: ni. Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang kau tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melaksanakan semangat-semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, lagu nyanyian Gaya Zakri, Bunga Mawar. Baru saja menghiburkan saudara dalam ruangan Utuskan Rindu dalam Doamu. Saya nak teruskan lagi untuk berkongsi juga dedikasi juga ucapan yang dihantarkan ke WhatsApp kami. Kiriman ke Asnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Katanya, nak buat ucapan selamat hari lahir buat cucu tersayang Nur Zawani binti Hairul Lisan. Hari ini, didoakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Seterusnya, Hajah Sariah Haji Karsid dari Pago, nak ucapan selamat hari lahir buat Suriati yang berada di Putra Mahkota. Semoga menjadi anak yang soleh, murah rezeki dan panjang usia. Dan satu lagi kiriman daripada Acik Auni atau juga Acik Syifah dari Kajang. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Katanya tarikh hari ini adalah tarikh hari lahir arwah kakak saya, Roha MS, salah seorang peminat setia Radio Klasik yang baru saja pergi dan kembali ke penciptanya sebulan lalu. Al-Fatihah juga untuk Allahyarhamah Roha MS, kakak kepada Cik Auni. Baik saudara, kita ada lagu nyanyian R. Ismail bersama Yusni Ahmad juga Saleh Yaakob. Tapi kita beribut terlebih dahulu, kita ambil mood sikit. Al-Maklumlah Shima dengan Saib kan. Anita Sarawak, selamat pengantin baru. Teruskan kekal setia, utuskan rindu dalam doa.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan Minda Madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa?
1: Tu?
2: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat itu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
3: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, tak kiralah dalam kereta, di kedai makan, juga di rumah sekalipun bersama dengan keluarga, sanak saudara, menyantuni majlis untuk hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih kerana saudara antara 3 juta pendengar yang terus memilih kami sebagai yang terbaik di hati saudara. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik akan terus setia menemani saudara 11 pagi nanti. Dan selepas ini rakan penyampai Syazmil akan menemani saudara untuk wirama hujung minggu 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan juga silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 21 Zulkaedah.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.

0: selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2, Guru Bitara, Nadi Negara.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

diri. Tak ada perempuan yang mau menjadi bini.

0: belajar tinggi, supaya perempuan yang ada mau jadi bini.
1: Engkau belajar urut dan aku belajar tinggi.
0: Sama-sama kita berdua mencari bini.
2: Sayangi jantung kita.
3: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
2: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
4: Cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
5: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunapakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggung jawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggung jawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay. Yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan. Dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
4: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., Pakar Psychiatry Hospital Keningau. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
6: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
7: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
8: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
7: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
8: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
9: Lagi?
8: Ada lagi.
9: Apa kena lubangi doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
10: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
11: Suraya guys. Potok napo oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu abis haji ni.
4: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Usaha.

0: Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan juga selamat tengah hari buat saudara pendengar tetap ataupun pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Saya Syazmil Izzuan akan menemani saudara bermula jam 12.30 hari ini hingga 6 petang nanti menerusi Wirama Hujung Minggu. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan terima kasih buat rakan setugas saya sebentar tadi, Izzat Saufi, yang dah telah pun menemani saudara bermula 6 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari. Dan kini tiba giliran saya, Syazmil Izzuan, akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Teman berteman bersama dengan saya, pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik saya akan hiburkan saudara untuk irama ataupun hiburan di hujung minggu ini. Apa aktiviti saudara pada hujung minggu ini? Saya doakan semoga saudara dipermudahkan segala urusan, yang mana sekarang ini sedang memandu dalam kenderaan, fokus kepada pemanduan saudara, dan ada yang mungkin tengah bekerja juga macam saya ni. Selamat bertugas saya ucapkan. Okey, di jam yang pertama ni saudara, saya akan hiburkan saudara dengan lagu-lagu popular sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga lagu joget keroncong ataupun Inang. Dan saya nak mulakan dengan lagu ini saudara, untuk saudara pendengar Radio Klasik, terutamanya gadis-gadis yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Saya nak bagi tahu yang mana saudari semua memang manis. Si Gadis Manis, nyanyian daripada Alice Sound, terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Sebuah lagu nyanyian daripada Metalian dengan lagu Erti Persahabatan baru saja menghibur saudara. Sekarang 12.15 minit tengah hari. Terima kasih buat saudara yang terus dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Selain dengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, saudara juga boleh dengarkan Radio Klasik menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Siapa yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, saya mohon saudara untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara untuk waktu ini. Baiklah saudara, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang menyapa saya di WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Antaranya kita ada Induk Maimon, katanya selamat bersiaran Mel, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih buat Induk Maimon. Seterusnya Hasnah Minah, Kampung Hijau, Bukit Hijau di Puncak Alam, terima kasih banyak-banyak. Min Rahim di Johor Baru, terima kasih. Dan seterusnya Aziza Osman dari Sungai Petani, terima kasih banyak-banyak yang menyapa saya di nombor WhatsApp Radio Klasik. Untuk saudara yang belum lagi simpan nombor WhatsApp Radio Klasik, boleh simpan nombor ini, nombornya 013-5656-128. Apa aktiviti saudara pada hujung minggu ini yang nak kongsikan bersama dengan saya, menu makan tengah hari, boleh kongsikan, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik. Baik saudara, saya nak hiburkan saudara lagi yang mungkin sekarang ini, hari ini baru saja selamat bertunang. Lagu ini nyanyian daripada Dato' M. Daud Kilau dengan lagu Joget Orang Bertunang. Terus menghiburkan saudara menerusi Wirama Hujung Minggu.

Diam Jatuh Hati baru saja menghiburkan saudara dan bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Saya nak menyapa antara pendengar Radio Klasik yang hantarkan ucapan pada tengah hari ini. Yang ini katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas buat saudara Syazmin Izwan daripada Kak Halimah dari Sungai Dua, Kepala Batas Pulau Pinang, dengan ucapan selamat menjamu selera dan akak sekarang ini dalam perjalanan ke Tanjung Dawai. Terima kasih, dan lagu-lagunya semua menggamit kenangan. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya, Kak Min ada hantarkan gambar dan juga ucapan lah. Katanya tengah hari ni Kak Min masak ayam buttermilk, makanan kegemaran anak, dengan sayur campur, ikan kering sepat, ulam-ulaman dan tak ketinggalan sambal belacan. Jom jemput makan tengah hari. Selamat menjamu selera buat saudara pendengar Radio Klasik di mana saudara berada sekarang. Terima kasih menjadikan Radio Klasik sebagai hiburan saudara. Dan sekejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita ada segmen Tajaan. Jadi saudara jangan ke mana-mana, terus setia berada di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Baik, Radio Klasik menggamin kenangan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan sekarang dah pun tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari. Dan sekarang kita dah masuk dalam segmen tajaan. Saya bersama-sama dengan Cik Kana dari Herbal Fame. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
0: Okey, baik. Jadi apa promosi yang menarik daripada Herbal Fame yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar Radio Klasik? Dan untuk itu, silakan.
1: Baik, selamat tengah hari dan salam sejahtera buat semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Bersama saya, Karna dari Herbal Fame. Terima kasih kerana masih diberi kesempatan untuk berkongsi dengan anda semua hari ini. Abang kakak, bila sebut tentang kesihatan, ramai yang fokus pada makanan, senaman dan ubat-ubatan. Tapi ramai terlupa satu perkara yang kita guna setiap hari, iaitu tilam tempat kita berehat. Kita habiskan berjam-jam atas tilam setiap malam. Jadi kalau tilam yang digunakan sudah tidak elok, badan juga boleh mula rasa kesannya sedikit demi sedikit. Sebab tu Herbal Fame tampil dengan tilam herba yang direka khas untuk memberikan keselesaan dan sokongan yang lebih baik kepada tubuh, badan. Ketiga, tidur. Untuk pengetahuan semua, Herbal Fame sudah hampir 32 tahun berada dalam bidang kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Jadi pengalaman itu kami gunakan untuk menghasilkan tilam yang bukan sekadar selesa tapi membantu badan berehat dengan lebih baik. Hari ini ramai yang mengadu bangun pagi badan rasa berat, bahagian pinggang cepat sakit, bau rasa pegang, dan ada juga yang tidur tak lena walaupun badan terlalu penat. Kadang-kadang kita fikir tu perkara biasa, tapi sebenarnya ia mungkin berpunca daripada tilam yang sudah lama digunakan dan tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Bila tilam sudah mendap atau terlalu keras, kedudukan badan semasa tidur jadi lebih seimbang. Sebab tu bila bangun pagi badan terus rasa tak selesa. Di Herbal Fame kami percaya tidur yang berkualiti sangat penting kerana waktu tidur adalah waktu badan berehat dan memulihkan tenaga. Sebab tu tilam kami direka untuk membantu menyokong postur badan dengan lebih baik, mengurangkan tekanan pada bahagian belakang dan pinggang, memberi keselesaan ketika tidur dan membantu badan rasa lebih segah bila bangun pagi. Abang kakak, tahu tak, memilih tilam bukan sekadar tengok harga atau nampak cantik sahaja. Tilam perlu dipilih mengikut kesesuaian badan kita sendiri. Kalau badan mudah sakit belakang, pilih tilam yang ada sokongan yang baik. Kalau warga emas pula, perlukan tilam yang lebih stabil dan selesa untuk badan. Dan kalau anak-anak masih membesar, sokongan tidur juga sangat penting untuk perkembangan tubuh mereka. Sempena sambutan Hari Ibu. Jadi Herbal Fame bawakan promosi khas untuk anda yang ingin menghadiahkan sesuatu yang berguna buat ibu tersayang. Kadang-kadang ibu kita jarang meminta tau. Tapi badan mereka sebenarnya sudah penat selepas bertahun-tahun menguruskan keluarga. Jadi apa salahnya kali ini kita hadiahkan keselesaan untuk mereka berehat setiap malam. Dan kepada pendengar yang ingin bertanya atau membuat tempahan, boleh terus hubungi kami sekarang di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Tak apa membuang masa kerana terus dengan promosi pertama. Kerana membuatkan tilam herba afia ketebalan 8 inci bersaiz screen. Harga asal RM1,299. Ada tilam lama, boleh buat try-in dengan kita, dapat potongan bukan 100, bukan 200, RM300. Jadi harga RM999 nak jimat lagi buat tempah hari ini. Sebab khas untuk anda yang membuat tempah hari ini, kami beri diskaun tambahan RM200 lagi. Jadi harga perlu anda bayar hanya RM799 sahaja. Dan bukan itu sahaja, anda juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma, bayaran COD. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar semua, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Kana akan sambut dengan 2 lagi promosi dari Herbal Fee.
0: Baik, kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Datuk Yusni Hamid dengan lagu Joget Pantun Melayu, Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Radio Klasik menggamen kenangan kembali semula dalam segmen tajaan dan masih lagi bersama dengan Encik Kana dari Herbal Fame yang berkongsikan promosi yang menarik untuk dikongsikan kepada saudara pendengar Radio Klasik. Dan mungkin untuk seterusnya, apakah promosi yang menarik menanti pendengar Radio Klasik? Silakan Encik Kana.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama Kana dari Herbal Fame. Sebelum Kana terus dengan promosi kedua, Kana nak abang kakak fikir sekejap tentang pilihan yang digunakan di rumah sekarang. Masih lagi selesa tak? Ataupun sebenarnya badan sudah mula rasa perubahan? Kadang-kadang kita tak sedar pilihan yang digunakan bertahun-tahun boleh berubah bentuk sedikit demi sedikit. Bila pilihan sudah mula mendat, tidak rata atau terlalu lembut, badan kita tidak lagi mendapat sokongan yang betul ketika tidur. Sebab tu ada orang bangun pagi terus rasa lunguh, pinggang rasa mencucuk, bau rasa tegang dan badan cepat penat walaupun tidur lama. Ramai ingat perkara tu normal disebabkan umur atau kerja harian. Padahal salah satu puncanya mungkin datang daripada tilai yang sudah tidak sesuai digunakan. Abang kakak, tilam bukan sekadar tempat kita baring, tetapi tempat badan berehat hampir setiap malam. Kalau tilam tidak memberi sokongan yang baik, lama-kelama tubuh badan juga boleh mula rasa tidak selesa. Sebab tu penting untuk kita periksa keadaan tilam di rumah. Kalau sudah mula mendap, tidak stabil atau tidur pun sudah tidak lena, mungkin sudah sampai masanya untuk bertukar kepada tilam yang lebih selesa dan lebih berkualiti. Sempena sambutan hari ibu tahun ni, Herbal Fame bawakan tawaran khas untuk yang ingin memberi sesuatu yang benar-benar bermakna untuk ibu tersayang. Pendengar semua, selama ni ibu banyak berkorban untuk keluarga. Walaupun penat, ibu tetap bangun awal menguruskan rumah, tetapi tetap kuat walaupun badan sendiri keletihan. Tetapi pernah tak kita berfikir, adakah tempat tidur ibu sekarang benar-benar selesa untuk badan mereka berehat? Kadang-kadang ibu jarang mengadu, tapi badan mereka sebenarnya perlukan rehat yang lebih baik, lebih selesa dan lebih berkualiti. Jadi sempena hari ibu ni, apa kata kita berikan hadiah yang boleh digunakan setiap hari dan memberi manfaat untuk kesihatan mereka. Bukan sekadar hadiah untuk dilihat, tapi hadiah yang membantu ibu tidur lebih lena dan bangun pagi dengan badan yang lebih selesa. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua adalah tilam Herbal Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz queen. Sangat sesuai untuk ibu bapa, pasangan suami isteri ataupun untuk kegunaan keluarga di rumah. Harga asal RM1,500 dan juga ada trade-in RM300. Jadi harganya RM1,200 selepas trade-in. Dan bukan itu sahaja, tetapi sempena hari ibu, promosi hari ibu, Herbal Fame berikan diskaun tambahan RM200 khas untuk pendengar yang terus lock tempahan hari ini sahaja. Maknanya harga akhir yang perlu dibayar hanya RM1,000 sahaja dapat 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan dan pertanyaan, terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga. Promosi ketiga adalah tilam Herbal Sabut yang diperbuat daripada 100% serat kelapa asli. Tilam sabut ni ada pengudara yang sangat baik, lebih kukuh dan tahan lama dan memberikan sokongan yang sangat baik kepada tulang belakang. Tilam ni sangat sesuai untuk warga emas. Mereka yang mengalami sakit belakang, sakit disk, sakit saraf dan juga untuk berat badan berlebihan. Untuk tilam Herbal Sabut bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699 selepas trade-in potongan RM300, harga menjadi RM1,399 dan hari ini anda akan menerima diskon menaikkan RM200 menjadi harga hanya RM1,199 sahaja, percuma 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk buat tempahan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, untuk abang kakak yang tengah cari tilam dalam harga bajet, boleh ambil tilam Erbo Afia ketebalan 8 inci. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM799 untuk ketebalan 8 inci bersaiz queen tilam Erbo Afia. Promosi kedua, tilam Erbo Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz queen hanya perlu bayar RM1,000 sahaja untuk bertempahan hari ini sahaja ya. Dan manakala untuk tilam Erbo Tabuk bersaiz queen ketebalan 6 inci hanya RM1,199. Semua pembeli akan menerima 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran COD. Jangan lupa untuk mendapatkan diskaun RM200 anda perlu membuat tempahan hari ini. Hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Kerana ingin mengingatkan bahawa tidur yang berkualiti adalah kunci kepada kesihatan yang baik, dan tidur yang baik adalah pelaburan untuk keselesaan jangka panjang. Jangan tunggu sehingga badan mula memberi isyarat kesakitan yang serius. Bertindak hari ini untuk keselesaan masa hadapan. Ambil peluang promosi yang ada hari ini dan dapatkan tilam yang sesuai untuk keperluan anda. Untuk tempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Nah, semoga semua pendengar sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan menikmati rehat yang lebih selesa setiap hari. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan lebih banyak perkongsian menarik dan promosi istimewa daripada Herbal Fame.
0: Baik, terima kasih Encik Kanan dari Herbal Fame. Assalamualaikum. Baik, kembali ke semula bersama dengan saya Syazmin Izwan menerusi Wirama Hujung Minggu. Dan saudara, jom saya hiburkan saudara dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Osman Hamzah dengan lagu Gadis Melayu. Terus menghiburkan saudara, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Ya, Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan. 12.54 minit tengah hari, dan menarik menanti saudara di jam yang berikutnya selama satu jam sepanjang Jalan Kenangan, iaitu Irama Tanpa Henti akan menghiburkan saudara. Lagu-lagu yang terbaik saya dah susun khas buat hiburan saudara di hujung minggu ini. Dan kejap lagi, tepat jam satu tengah hari, kita akan ke pusat berita radio untuk kita ikuti berita utama jam 1 tengah hari. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
2: Radio Klasik di Ipoh 88.3.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang kau betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayanakan semasa mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Ustaz.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
5: Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Klik.
2: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Lepas masuk aplikasi MyJPJ, lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah.

0: Salam Baitullah 2026, Jihad yang terindah.
1: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan? Kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang, setiap Isnin.

0: Baik, Radio Klasik menggamin kenangan dan sekarang ini saudara kita akan terus ke Talia World bersama dengan Emilina untuk program Temu Santai di Klasik bersama kerabat Klasik. Dan untuk itu, silakan.
1: Terima kasih Syazmil di Konti Radio Klasik. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Alhamdulillah, inilah harinya program RDL ataupun Radio on Ground, iaitu Temu Santai di Klasik bersama kerabat Klasik. Kali ini kami berkampung di Talia World, Kampung Baru Subang. Untuk makluman saudara juga, ini merupakan aktiviti keempat kolaborasi antara Radio Klasik dengan kerabat, ya, untuk program Temu Santai di Klasik bersama-sama kerabat Klasik. Seramai 180 orang kerabat Klasik telah pun menempatkan diri masing-masing yang terdiri daripada kerabat dari Semenanjung, Singapura dan juga Sabah, ya. Menariknya, program RDL iaitu Radio on Ground ini saudara merupakan salah satu aktiviti interaktif menghubungkan stesen radio dengan komuniti pendengar secara langsung. Pemilihan lokasi strategi ini dijangka memberi impak agar menarik perhatian pendengar baharu, ya. Contohnya lokasi Radio Klasik dengan akustik semula jadi yang berkonsepkan retro, vintage ataupun nostalgia yang bersesuaian dengan identiti muzik klasik. Baiklah saudara, untuk itu ayo kita bersama-sama salah seorang kerabat klasik yang turut sama memeriahkan program kali ini, iaitu Puan Masna binti Mat Lazim dari Petaling Jaya. Assalamualaikum, apa khabar Puan?
2: Waalaikumsalam. Kau baik?
1: Sihat, ya, syukur.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Boleh Puan kongsikan, ya, sejak bila sebenarnya Puan mula mengikuti siaran Radio Klasik?
2: Saya ingat akak lah dalam tahun 2012 rasanya.
1: Lama
2: sangat.
1: Okey, baik. Apakah agaknya antara lagu Malas Segar yang wajib Puan dengar setiap kali ataupun setiap harilah di Radio Klasik, ya? Yang bagaimana?
2: Lagu-lagu apa
1: contohnya, adakah berentak Zapin ke, berentak Irama Asli ke?
2: Asli.
1: Itu yang paling digemari, ya. Mengapa agaknya lagu itu begitu istimewa?
2: Rasanya sentiasa apa dengar tu, kita rasa telinga kita tu rasa suka.
1: Rasanya
2: lentuk, rasa
1: tenang
2: tu, tenang.
1: Itulah, kan? Ada tak mana-mana rancangan Radio Klasik yang Puan sanggup tunggu setiap minggu tanpa gagal?
2: Mestilah klasik
1: ada. Apa contohnya?
2: Mestilah klasik lah. Kalau apa kan, kalau siap masak tu kita akan tunggu.
1: Maksudnya segmen lah. Segmen Radio Klasik itu mestilah klasik, ya. Wow. Saya antara penyampai di mestilah klasik tau.
2: Ya. Dengar tak? Sentiasa dengar. Radio sentiasa di sisi.
1: Alhamdulillah. Baik, Puan, sebagai kerabat klasik, ya, apa agaknya harapan Puan untuk stesen kesayangan kita ni agar terus relevan bagi generasi muda akan datang ni?
2: Yalah, lagu-lagu tu mesti lagu-lagu yang betul-betul ada yang apalah,
1: irama
2: yang
1: irama sentimental, Malas Segar, ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Okey, sebagai akhirnya, ya Puan, gambarkan Radio Klasik ni dalam satu patah perkataan yang paling bermakna bagi Puan. Bila ingat Radio Klasik je, ada satu perkataan yang paling bermakna.
2: Radio Klasik sentiasa di hati.
1: Wah, alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak-banyak, ya Puan. Masna binti Mat Lazim merupakan kerabat kelas. Hingga kita jumpa lagi, insyaAllah.
2: InsyaAllah, terima kasih juga.
1: Baik, hingga itu saudara, sekian saja daripada saya, Emrina Zamri dari Talia World, Kampung Baru Subang. Sebenarnya Temu Santai di Klasik bersama-sama kerabat Klasik. Kembali di Konti Radio Klasik bersama Syazmil. Silakan Syazmil.
0: Baik, terima kasih Emilina Zamri yang berada di Talia World untuk program Temu Santai di Klasik bersama kerabat Klasik. Baik, saya nak teruskan hiburan saudara petang ini menerusi lagu pop Ye Ye, terus menghiburkan saudara menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

Dato' L. Ramli dan Orkes Turuna Ria dengan lagu Janji dan Sekata baru saja menghiburkan saudara menerusi Wirama Hujung Minggu. 2:53 minit petang ketiga dan waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga 6 petang nanti. Baiklah saudara, sebentar nanti di jam yang baharu pukul 3 petang macam biasa saudara, kita ada Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Nantikan sekejap saja nanti bersama-sama dengan saya Syazmil Izzuan menerusi Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Datin Rafi Abu.
1: Menunggu di bawahku pesan.
0: Razis Ismail. Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandang.
0: Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 9 Mei 2026, 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ni apa hal? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Datin Rafi Abu.
1: Menunggu tiba waktu pesan.
0: Razis Ismail. Ramlah Ram. Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Sabtu 9 Mei 2026, 3.15 minit petang, hanya di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
2: Radio Klasik menggamin kenangan bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang akan menemani saudara sehingga pukul 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu. Pukul 3 petang, macam seperti yang saya katakan tadi, kita ada Senandung Pesona Klasik yang mana kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ada 3 artis yang kami pilih dan saudara kena pilih lagu. Dan undian telah pun kami terima. Dan saudara, program Senandung Pesona Klasik merupakan sebuah ruang istimewa yang memberi peluang kepada para pendengar untuk memilih lagu kegemaran mereka daripada penyanyi yang telah dipilih oleh penerbit setiap minggu. Kadangkala ada artis-artis yang kita rindui serta lagu-lagu mereka yang sudah lama kita tidak dengari. Menerusi program ini, para pendengar berpeluang menggali semula lagu-lagu kenangan tersebut untuk dinikmati bersama-sama pendengar yang lain. Sebelum kita berkenalan dengan artis Senandung Pesona Klasik untuk minggu ini, jangan lupa untuk memeriahkan suasana dan juga mengikuti siaran langsung di TikTok rasmi Radio Klasik. Saya tengah live di TikTok Radio Klasik. Yang belum follow lagi, yang belum ikuti kami di semua platform media sosial, saudara boleh follow kami di semua platform media sosial Radio Klasik. Baiklah saudara, bila kita menyelusuri dunia muzik tanah air sekitar era 60-an dan juga 70-an, antara nama besar yang cukup-cukup berpengaruh sudah tentu Datin Rafiah Buang. Seorang bidu wanita yang dikenali dengan suara yang lemak merdu, penuh lenggok kemelayuan dan sarat dengan jiwa dalam setiap nyanyian. Setiap kali suara beliau berkumandang, terasa seolah-olah nostalgia itu kembali hidup, menghidupkan semula era kegemilangan muzik klasik tanah air. Datin Rafiah Buang atau nama penuhnya Rafiah binti Buang dilahirkan pada 25 Julai 1948 di Singapura dan beliau mula aktif dalam dunia seni seawal tahun 1963 dan sejak itu namanya terus mekar sebagai antara penyanyi wanita tersohor yang meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah muzik Melayu. Menariknya saudara, Datin Rafiah Buang bukan sekadar seorang penyanyi biasa. Beliau antara bakat besar yang mula mencuburi perhatian melalui pentas pertandingan bakat tanah air. Antara detik penting dalam perjalanan seni beliau ialah apabila dinobatkan sebagai juara bintang Radio Malaysia Kuala Lumpur sekitar tahun 1963. Ketika itu beliau mempersembahkan lagu Bakti Setia dan persembahan tersebut benar-benar membuka mata banyak pihak terhadap keunikan suara dan bakat beliau. Kemenangan itu saudara menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya apabila beliau mula melangkah lebih jauh sebagai artis rakaman dan seterusnya mengukir nama sebagai salah seorang bidu wanita tersohor dalam industri muzik Melayu klasik. Jadi saudara, kita nak imbau kembali salah satu karya yang cukup dekat di hati peminat. Ayuh, kita dengarkan lagu pilihan pertama, pilihan saudara, Bisikan Hati, Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik, Senandung Pesona Klasik.
1: Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Baik saudara, lagu Bisikan Hati bukan sekadar lagu cinta yang biasa. Ia sebenarnya mengungkap perasaan seorang wanita yang terperangkap antara rindu dan kehilangan. Dalam lingkup suara Datin Rafiah Buang, kita dapat rasakan satu perkara yang sangat jelas, bukan kegembiraan sebuah cinta, tetapi cinta yang hanya tinggal bayangan. Setiap bait yang dinyanyikan bukan sekadar lirik, tetapi satu jiwa yang disampaikan dengan penuh rasa. Datin Rafiah Buang bukan sekadar menyanyikan lirik, beliau menghidupkan emosi di dalamnya. Itulah kekuatan beliau yang menjadikan setiap lagu kedengaran begitu dekat di hati pendengar. Beliau amat dikenali dengan lagu-lagu irama langgam dan asli, dan berkat kemerduan serta kelembutan suara yang benar-benar menambat jiwa peminat. Nama beliau semakin mekar apabila menyertai EMI pada tahun 1965, dan sejak itu lahirlah deretan EP serta lagu-lagu popular yang kekal evergreen ataupun malah segar hingga ke hari ini. Antara lagu-lagu yang masih segar dalam ingatan termasuklah Kenangan di Rantau Abang, Disebut Jangan Dikenang Jangan, Setangkai Tak Sebau, Hatiku Kau Curi dan Don Juan. Di puncak popularitinya, Datin Rafiah Buang dipertemukan dengan Tengku Asmawi dan mereka mendirikan Mahligai Bahagia pada Julai 1970. Kenangan indah itu, saudara, turut diabadikan beliau dalam sebuah karya ciptaan sendiri berjudul Sejalan Kereta Api yang kemudian dirakam pada tahun 1971. Satu sentuhan peribadi yang cukup-cukup bermakna dalam perjalanan seninya. Sepanjang hampir 4 dekad dalam dunia seni, Datin Rafiah Buang telah menghasilkan sekitar 6 album utama dan merakam lebih daripada 100 buah lagu, termasuk lagu solo, duet serta runut filem yang hingga kini masih segar dalam ingatan peminat muzik tanah air. Antara lagu hit beliau termasuklah Rindu Bayangan, Bisikan Hati, Pengorbanan, Itulah Harinya, dan Untuk Memikat Dia. Saudara, mungkin selama ini kita hanya mendengar suara beliau di radio, tetapi tanpa kita sedar, suara yang sama juga pernah hidup di layar perak filem-filem Melayu klasik. Apabila digunakan oleh seniwati seperti Saadiah dan Latifah Omar dalam beberapa produksi. Menariknya lagi saudara, Datin Rafiah Buang bukan sekadar penyanyi, beliau juga antara penyanyi wanita awal yang menulis lirik lagu sendiri, menghasilkan skrip drama radio, malah turut berlakon dalam drama radio. Beliau juga aktif menghasilkan sajak dan cerpen yang pernah disiarkan di majalah di Singapura serta radio menggunakan nama pena Rina Balkiah. Namun saudara, pada 24 Julai tahun 2002, sehari sebelum ulang tahun kelahirannya, kita kehilangan permata seni ini pada usia 53 tahun. Tetapi suara dan karya beliau tetap hidup, terus bernafas dalam ingatan pencinta muzik klasik hingga ke hari ini. Baik saudara, ayuh kita menggamit kenangan. Kita teruskan dengan dua buah lagu nyanyian Datin Rafiah Buang yang telah saudara pilih untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini. Kami pilih artis, saudara pilih lagu.

Senandung Pesona Klasik. Bertemu kembali dalam rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Ada suara yang tidak pernah benar-benar hilang. Walaupun zaman berganti, walaupun nama semakin tenggelam dalam arus masa, petang ini kita kembali menyelusuri satu nama seorang penyanyi yang mungkin tidak terlalu lantang disebut, tetapi lagunya masih hidup dalam jiwa mereka yang pernah mendengar. Razis Ismail dilahirkan di Pulau Pinang. Razis atau nama sebenarnya Ghazali Ismail bukan bermula di pentas hiburan. Sebaliknya, saudara, suara itu bermula dari surau. Seawal usia 13 tahun, beliau sudah menjadi Bilal, memimpin marhaban dan pernah bergelar Johan Tilawah Al-Quran di peringkat sekolah. Dari situ lahir satu perjalanan yang cukup unik. Daripada suara azan kepada suara yang menyentuh hati dalam lagu-lagu cinta dan kehidupan. Awal tahun 80-an, Razis mula melangkah ke dunia nyanyian melalui pertandingan bakat Pesta Pulau Pinang pada tahun 1981. Dan dari situlah, saudara, pintu rezeki mula terbuka luas. Beliau bukan sekadar penyanyi, tetapi boleh dianggap sebagai produk asli era 80-an. Zaman muzik Melayu ketika itu sarat dengan pengaruh pop belada dan juga irama sentimental yang menuntut penyanyi bukan hanya sedap didengar, tetapi mesti ada jiwa dalam setiap lontaran suara. Dan Razis Ismail antara yang membawa jiwa itu dalam caranya yang tersendiri.

0: Senandung pesona klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung pesona klasik. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, kepulangan bukan sekadar lagu tentang cinta, tapi tentang satu pertemuan yang berlaku terlalu lewat. Lagu ini diterbitkan pada tahun 1986 menerusi album keempat beliau yang turut diberi judul Kepulangan. Ketika itu, nama Razis Ismail sedang berada di puncak era 80-an sebagai antara suara balada Melayu yang kerap berkumandang di radio, mengisi ruang-ruang siaran dengan emosi yang halus dan menyentuh rasa. Beliau bukan sekadar penyanyi, tetapi boleh dianggap sebagai produk asli era 80-an, zaman muzik Melayu yang kuat dengan pengarah pop belada dan juga irama sentimental, di mana setiap lagu menuntut bukan sekadar melodi tetapi jiwa. Seawal tahun 1982, beliau mula dikenali dan tidak lama selepas itu membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa apabila membuat persembahan di Singapura dengan sambutan yang cukup-cukup luar biasa. Setahun kemudian, Razis Ismail mewakili Malaysia ke ASEAN Song Festival di Manila, Filipina. Satu pencapaian yang mengangkat lagi kredibiliti beliau dalam era muzik serantau. Dalam perjalanan seninya, Razis Ismail telah menghasilkan sekitar dua album studio utama. Yang pertama, Kepulangan sekitar tahun 1986, dan yang kedua, Terserah 1987, serta beberapa album kompilasi koleksi terbaik, antaranya koleksi lagu-lagu terbaik pada tahun 2015. Dan album Kepulangan itu sendiri memuatkan sekitar 10 buah lagu, termasuk lagu utama yang menjadi judul album itu. Walaupun tidak menghasilkan album dalam jumlah yang besar seperti artis moden hari ini, namun setiap rakaman Razis Ismail membawa nilai nostalgia yang cukup-cukup kuat, seolah-olah setiap lagu menyimpan cerita yang masih hidup hingga kini. Secara keseluruhan, saudara, beliau telah merakamkan lebih kurang 30 buah lagu, merangkumi album utama dan kompilasi yang masih dimainkan serta diingati sampai sekarang. Dan kini, saudara, ayuh kita teruskan perjalanan nostalgia ini. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan saudara daripada Razis Ismail yang telah saudara pilih untuk Senandung Pesona Klasik minggu ini.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Senandung Pesona Klasik. Terima kasih saudara yang masih setia dengarkan Senandung Pesona Klasik. Saya sekarang tengah bersiaran langsung di TikTok Radio Klasik. Saya nak menyapa antara pendengar-pendengar yang masuk di live TikTok Radio Klasik. Antaranya Kak Ain Ishak, Kak Lila 63. Kita juga ada Abang Iskandar Han dari Tanjung Bidara Melaka. Kak Bib dari Jeram pun ada. Terima kasih DJ Amar ataupun Amar yang berada di Sabah pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Radio Klasik menerusi Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Baiklah, untuk artis yang ketiga petang ini, ayuh kita singkap kembali satu nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam dunia muzik tanah air. Seorang wanita dengan vokal yang lantang, tinggi dan penuh jiwa. Dialah Ramlah Ram. Beliau mula mencipta nama apabila dinobatkan sebagai juara bintang RTM 1985 menerusi lagu Rindu yang dipopularkan oleh Hetty Kos Endang. Satu detik penting yang menjadi titik mula kepada perjalanan seorang bintang legenda ini. Dan seperti yang kita tahu, dari situlah segalanya bermula. Setahun selepas itu, Ramlah Ram tampil dengan album pertama beliau, membawa suara yang terus mencuri perhatian para peminat. Album sulung beliau diterbitkan oleh Dato' Ahmad Nawab dengan judul Sabarlah Sayang pada tahun 1986. Dan sejak itu saudara, nama Ramlah Ram mula semakin kukuh dalam industri muzik tanah air. Namun kemuncak kejayaan beliau benar-benar meledak pada tahun 1988 menerusi album Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Menerusi album ini saudara, Ramlah Ram mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi artis pertama Malaysia yang meraih jualan album melebihi 300,000 unit. Satu pencapaian yang luar biasa pada era tersebut. Album yang sama turut memuatkan beberapa lagu hit yang masih diingati hingga yang hingga kini seperti Apa Khabar Di Sana, Apa Khabarmu Di Sana dan Diam-Diam Jatuh Cinta yang terus mengukuhkan lagi kedudukan beliau sebagai antara penyanyi wanita yang paling berpengaruh dalam era 80-an dan 90-an. Senandung Pesona Klasik.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Lagu ini sebenarnya muncul sekitar era hujung 80-an dan menjadi antara lagu ataupun karya yang paling besar dalam kerjaya Ramlah Ram. Lagu ini dicipta oleh komposer legenda tanah air, tak lain tak bukan Dato' Ahmad Nawab, dan bukan sekadar popular, malah pernah mengungguli juara lagu pada tahun 1988 serta memenangi kategori persembahan terbaik ketika itu. Pada era kegemilangannya juga, beliau mencipta sejarah tersendiri apabila menjadi artis Melayu pertama menerima anugerah Platinum Kembar 5 menerusi album Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu yang mencatat jualan melebihi 350,000 unit dan sehingga kini dianggarkan hampir mencecah 500,000 unit mengikut Malaysia Book of Records. Suaranya yang tinggi, bersih dan bertenaga pernah membuatkan beliau digelar sebagai Whitney Houston Malaysia, khususnya kerana keupayaan vokalnya yang mampu mencapai nada tinggi seperti F sharp, iaitu satu julat yang cukup-cukup mencabar dan jarang dimiliki penyanyi biasa. Dan saudara, untuk segmen Senandung Persona Klasik petang ini, kita terus mengimbau kenangan dengan karya-karya agung daripada Ramlah Ram yang telah pun saudara pilih untuk kita hayati bersama.

Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Terima kasih buat semua pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu yang tidak berbelah bahagi terhadap Radio Klasik menggamit kenangan. Saudara, amat dialu-alukan untuk mengikuti semua platform media sosial rasmi Radio Klasik bagi mendapatkan info terkini mengenai dengan artis-artis yang akan disenaraikan. Sebarang butiran lanjut akan kami maklumkan menerusi promo yang akan datang. Jangan lupa juga untuk penuhkan ruangan komen di laman Facebook Radio Klasik dengan lagu pilihan saudara daripada artis pilihan kami untuk minggu yang seterusnya. Terima kasih juga saya ucapkan buat penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan dan juga Puan Mutiah Samsudin, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada saudara pendengar Radio Klasik yang berada di live TikTok Radio Klasik. Terima kasih kerana bagi tanda suka ataupun likes sebanyak 103,000 likes. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu ada seorang lelaki juga masuk ke dalam masjid dan kemudian menunaikan salat. Lalu lelaki itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepada baginda. Baginda menjawab salam lelaki tersebut sambil bersabda, "Kembalilah kamu dan kerjakan semula salatmu, kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Lelaki itu kembali mengerjakan salat seperti yang dikerjakan sebelum itu. Lalu dia datang ke

0: kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salam kepada baginda. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, "Kembalilah kamu, kerjakanlah salat sekali lagi kerana sesungguhnya kamu belum mengerjakan salat, yakni dengan sempurna." Maka lelaki itu mengulangi salatnya sebanyak 3 kali dan akhirnya dia berkata, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, bagaimanakah cara yang lebih baik selain daripada cara ini? Jika begitu, ajarkanlah caranya kepadaku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu berdiri untuk mengerjakan salat, maka bacalah lafaz takbir. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah sebelumnya kamu membaca suratul Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga kamu tenang, yakni tamakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sehingga kamu tegak, yakni lurus berdiri. Kemudian sujudlah sehingga engkau tenang di dalam sujud. Lalu bangkitlah sehingga engkau tenang di dalam keadaan duduk. Dan kemudian sujudlah sehingga kamu tenang di dalam sujud. Dan lakulah yang sedemikian pada semua salatmu." Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Panjang jalan kenangan. Tiada di radio lain. Hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.
1: Di saat hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah. Tetapi sebuah kisah tentang rindu. Tentang pengorbanan. Dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
2: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan yang menemani saudara menerusi Wirama Hujung Minggu 12.30 hari hingga 6 petang. Bersama dengan saya di jam yang terakhir untuk Wirama Hujung Minggu. Dan macam biasa saudara, di jam yang terakhir ni kita ada pilihan menggamit kenangan. Saudara boleh hantarkan permintaan lagu saudara ke nombor WhatsApp Radio Klasik di 013-56-56-128. Tapi sebelum tu saudara, saya nak siarkan dahulu yang ini, siaran ulangan bagi cubit-cubit manja untuk hari Isnin. Jadi sama-sama kita dengarkan.

0: Cubit, cubit manja.
1: Assalamualaikum, Cik Saleha. Tulang saya dah sampai ke? Dia cakap tadi dalam perjalanan. Dia suruh saya tunggu kat sini. Takut pula saya terlewat.
2: Awalnya belum sampai lagi. Encik Saif yang sampai dulu nampaknya ni. Orang perempuan lambat bersiap sikit. Tambah lagi nak jumpa tunang.
1: Mujur lah saya sampai dulu. Ha. Maklumlah orang perempuan ni. Pantang now laki buat salah sikit. Mulalah. Angin lintang macam tak ada hari esok. Macam angin puting beliung. Hari buk taufan bertiup kencang. Macam-macam lah.
2: Bagus Cik Saif ni. Sangat memahami tunang Cik Saif tu . Beruntung Shima dapat bakal suami macam Cik Saif. Tak adalah macam setengah laki tu. Ada yang berani pukul isteri. Bukan setakat pukul sikit-sikit. Tapi sampai cedera. Ada kes baru-baru ni. Sampai keguguran isteri dia kena dera.
1: Sebab tu lah kalau ada kes-kes macam ni, mangsa keganasan rumah tangga kena berani lah laporkan kejadian sebenar untuk dapatkan perlindungan dan hak mereka, Saleha.
2: Saleha setuju tu. Sebab tu semua langkah penting memperkasakan wanita untuk bersuara menentang ketidakadilan, pastikan juga keselamatan dan kesejahteraan diri terus terpelihara. Hidup kaum wanita.
1: Lama tak dengar semangat ni. Tapi janganlah sampai bila dah buat laporan, tak lama lepas tu tarik balik kes. Kan susah pihak berwajib nak bantu.
2: Selalunya mangsa yang tarik balik kes tu sebab mereka takut kehilangan tempat berlindung ataupun kena ugut ni. Ada juga yang tak ada pekerjaan, tak ada tempat untuk berlindung. Lagi-lagi kena fikirkan pasal anak-anak ni.
1: Kes keganasan rumah tangga ni, Saleha, dia sebenarnya membimbangkan tau sekarang ni. Jadi mangsa atau orang awam yang perlukan bantuan, boleh terus hubungi talian kasih 15999 ataupun rujuk kepada Polis Diraja Malaysia PDRM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk tindakan lanjut. Abang Saif kan ada.
2: Itulah yang Saleha cakap tadi. Untung Shima dapat abang polis jadi suami. Terasa dilindungi, berpaut di dahan cinta yang ampuh.
1: Ampuh. Berpaut di dalam cinta, ya? InsyaAllah. Abang saya akan jaga Shima lebih dari nyawa abang sendiri tau.
2: Itu tu. Sampai pun Shima. Panjang umur dia. Makin berseri-seri bakal pengantin baru ni.
1: Shima sebatu dah nampak bulu mata lentik tiga tingkat dia tu. Akhirnya kahwin juga aku dengan dia.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Shake dengan lagu Umi baru sahaja menghiburkan saudara dan membawa kita tepat pada pukul 5.50 minit petang ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, tugasan saya Syazmin Izwan telah sampai ke penghujungnya. Selepas ini saudara akan dihiburkan bersama dengan rakan penyampai yang seterusnya, iaitu Firdaus. Firdaus akan temankan saudara bermula 6 petang hingga 12.30 malam. Saya Syazmin Izwan menyusun 10 jari ingin memohon kemaafan jika ada kesilapan selama 6 jam saya bersiaran berteman bersama dengan saudara pendengar setia Radio Klasik. Dan sebagai yang terakhir, saya nak tunaikan permintaan menerusi pilihan menggamit kenangan daripada Rosnani Nayan yang berada di Kuala Kurau yang nak dengarkan lagu nyanyian daripada Shidi dengan lagu Sayang Semuanya Sudah Terlambat. Sekian saja daripada saya Syazmin Izwan. Assalamualaikum.

0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Terustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih rakan penyampai Syazmil yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, kita teruskan pilihan menggami kenangan. Saya tunaikan permintaan daripada Rahmat di Bemban Raya, Batu Gajah Perak. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jeffrey Dean yang bertajuk Bisikan Hati, ditujukan buat semua peminat Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Sama-sama dengan saya, Siti Saleha dalam Rakan Niaga, Taman Menggamit Kenangan.
2: Oi, rasa dahaga. Kedai tu nampak macam ramai orang. Beratur panjang. Kejaplah nak singgah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Hai.
2: Hai, ni pari-pari maca.
3: Hai, kita pari-pari maca kat sini. Kita orang jual air, beverages yang specialized in maca sahaja. Sebab saya punya kedai ni memang specialized in maca. Jadi untuk orang yang peminat maca memang sesuai lah untuk datang ke kedai ni untuk try macam-macam jenis maca dekat sini.
2: Kejap. Nama puan apa?
3: Nama saya Aisyah.
2: Aisyah, saya panggil Aisyah boleh?
3: Boleh.
2: Aisyah dah lama ke buat maca ni?
3: Setakat ni dah dekat setahun dah lah saya buat pari-pari maca.
2: Oh, setahun. Lama juga. Macam mana tercetusnya untuk nak buat pari-pari maca ni?
3: Sebenarnya pari-pari maca ni start daripada assignment UiTM ENT, subjek ENT.
2: Okey.
3: Jadi saya kena cari idea lah untuk buat business apa. Jadi saya memang minat sangat maca ni. Jadi saya sendirilah buat business pari-pari maca ni sendiri daripada assignment tu sendirilah. Jadi lepas saya macam dah lama dah kan buat dekat university, saya macam nak try besarkan lagi setting business ni, saya buat dekat luar pula. Sampailah sekarang.
2: Ini adalah lokasi yang pertama atau pun ada banyak cawangan?
3: Sebenarnya kita orang masuk event. Jadi kita orang macam kadang-kadang tukar ke banyak lokasi lah. Tapi buat masa sekarang memang kami tetap berada di Subang SS13. Macam nak cari boleh pergi TikTok ataupun Instagram dan search Pari-Pari Maca. Nanti kita orang akan hantar story dan post yang kita orang dekat mana. Ataupun boleh baca je dekat bio tu yang district Pari-Pari Maca akan ada dekat mana. Tapi selalunya memang kita orang ada dekat

0: gelap gulita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
4: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang pukul 6.39 minit petang. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan daripada Rashid yang berada di Gombak. Katanya nak dengarkan lagu Ke Hujung Dunia, nyanyian Siti Sarah. Dan juga saya tunaikan permintaan Kak Uji di Batang Benar, Manti, Negeri Sembilan. Katanya salam hari Sabtu, semoga hari ini semua pendengar Radio Klasik dapat keberkatan hidup dari Allah katanya. Dan nak dengarkan lagu Jangan Pisahkan, nyanyian Dedi Dores dan juga Mayang Sari, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
5: Pilih masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di 34 stesen satu suara.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimu as-sufuf wa hadhu bainal manakib wa suddu al-khalal wa la tadharu furujatin lish-shaytan wa man wasala saffa wasalahu Allah wa man qata'a saffa qata'ahu Allah. Yang bermaksud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

Dan sesungguhnya, kamu telah mengetahui bagaimana buruknya akibat orang-orang di antara kamu yang melanggar, yakni larangan, pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian, dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa.

Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil, yakni yang melakukan sesuatu yang tidak patut.

0: من ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: Mereka berkata pula, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan yakni umurnya di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu melakukannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.38 minit malam. Hampir pukul 8 malam. Pukul 8 malam sehingga 9 malam. Saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Pukul 9 malam kita ada berita. Selepas itu pukul 9.15 malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Menghilir di sungai Pahang.
0: Menikmati Patin di Pahang, 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

0: Panjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
2: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.
3: Mana syair rindu
4: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Download masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Sepanjang jalan kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tiony Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyufur Rahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zon bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antara bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu tadi. Lagu Megau Tun Sojau. Lagu ni boleh kata lagu untuk dodoikan anak. Jadi lebih kurang macam bunyinya, tidurlah anakku, lupakan kisah-kisah yang sedih. Macam itulah. Baiklah, kita dengarkan lagu Filipina yang bertajuk Bakit Labis Kitang Mahal dengan Lia S dan juga lagu Tamil bertajuk Orchina Tamare.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana terus setia dengarkan Radio Klasik, terutamanya dalam melodi antarabangsa. Baiklah, berlalu tadi lagu Orecina Tamare, yang maksud kalau dalam bahasa Melayunya sekuntum bunga melati yang sekuntum bunga teratai yang kecil, ataupun boleh dikatakan seorang gadis yang cantik, macam itulah diumpamakan sebagai bunga teratai. Baiklah, lepas ini kita dengarkan dua buah lagu sebagai penutup dalam melodi antarabangsa, iaitu lagu Dreaming The Cascade dan juga lagu Hindi Up Up Load Chalain. Apa maksudnya? Jom kita pulang.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ. Lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digital-id.my untuk panduan.
1: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: padaku. Aku sentiasa menanggung rindu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik di waktu ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Terimalah Salamku. Tajuknya sama tapi lagunya lain. Nyanyian Arazmi dan juga Rokia Wanda. Lepas itu dengarkan lagu Masanya Tiba, Samad Harun dan Menari Rock. Zainab Majid hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: empat joget. Lagu baru, joget baru, tarian baru, jangan tiru, mari-mari joget malam ini.
1: Satu, dua, tiga, empat, sama-sama kita.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan Dika, wahai suara gaib?
2: Dengar lagi sahabat, pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan. Berlalu sebentar tadi lagu Menari Rock, lagu rancak yang dirakam pada tahun 1957, nyanyian Zainab Majid. Baiklah, terima kasih kepada yang laporkan diri menyapa di laman WhatsApp Radio Klasik dan katanya nak temankan saya sehingga pukul 12:30 malam nanti. Antaranya kita ada Umi dari Bengkalis Riau, kita ada Kak Halifah di Kajang, Haji Jaafar Ujang di Kampung Talang, Kuala Pilah, Manda Izzat di Sungai Petani, Hajah Sari Haji Karsid di Sedenak, Dayang Jamaliah di Dok Kawi Sabah, Cik Osman Goodbye di Pulau Pinang, Haji Fatimah Zahmuar, siapa lagi, tak ada Kasim Osman di Kampung Batu Tiga, Roza Razali di Kuching Sarawak, Isabel di Kelang, dan juga kita ada Habibah Desaru dan juga Nuri Angkasa. Tak lupa juga Haziq dari Putra Jaya. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan empat buah lagu lagi, iaitu lagu Si Manis 17, nyanyian Dato' Ahmad Daud, diikuti lagu Selendang Mayang dan lagu Malaysia Baru, janjian Aziz Jaafar, dan juga

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah. Terima kasih kepada Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik dan juga Yusof Dana di Pantai Seremban. Tak lupa juga Kak Ida dan Abang Aziz di Teluk Intan Perak. Katanya suka sekali dengarkan Nostalgia di Klasik. Dengarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu lama, kata lagu-lagu yang memang petikan piring hitam, lagu yang tetap dalam hati bila-bila pun katanya. Baiklah, terima kasih. Lepas ini dengarkan lagu Gambus Jodoh, petikan filem Madu 3 dan juga Berdendang Anak Dara, nyanyian E. Rahman.
2: Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana bang?
3: Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Butang baju aku mana?
2: Eh, kan selalu abang pakai baju kot pergi rumah orang kahwin. Ini kenapa pakai baju Melayu?
3: Apa salahkah pakai baju ini? Ini baju kebangsaan tau. Butang baju aku mana, Pa?
2: Salah tu tak salah. Setahu tipa, orang yang pakai baju semacam ini, orang itulah yang nak kahwin.
3: Pa, apa dah kau cakap ni? Kamu orang perempuan semuanya sama saja. Kalau lakinya pakai baju Melayu, kau katakan dia nak pergi kahwin. Kalau lakinya pergi meeting, balik malam lambat, kau katakan dia simpan perempuan. Singkat betul lah otak kamu orang ni semua. Butang baju ku mana dah?
2: Siapa yang kahwin, bang?
3: Kawan akulah, namanya si Jamil. Butang baju aku mana, Pa?
2: Jamil? Jamil yang mana, bang?
3: Jamil di ofis besar tu. Engkau mana tahu, engkau asyik main majung saja, tak ingat bebetan lagi. Butang baju aku mana, Pa?
2: Ofis besar? Eh, setahu tipa di ofis besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Hehehe, jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
3: Pa, kau jangan ngada-ngada, Pa. Engkau jangan samakan aku dengan si Japa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pa. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, Pa. Butang baju aku mana, Pa?
2: Betul ke, bang?
3: Budak ni orang cakap betul-betul. Dia bila orang main pulang nanti sekali aku cepu pun kau tahu. Butang baju aku mana dah?
2: Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah.
3: Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Butang baju aku mana, Pa?
2: Adalah.
3: Kau tahu di situ sebab kau cari tak jumpa.

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama mereda zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.54 minit malam, hampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Lepas itu saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Pukul 12.30 malam bertemankan rakan penyampai Asrul Bakar dalam Harmoni Klasik. Jadi oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dengarkan lagu Kembalilah Sayang, Katina Dahari dan Dendang Perindu. Diikuti lagu Lambayan Kanda, Julie Suriro. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap-siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua New Guinea. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik setiap kejayaan, terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahar. B-A-H-A-R. Bahar. Bahar adalah laut, tasik atau danau besar.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dapat bersama lagi untuk kita sama-sama meneruskan ya, bacaan Al-Quran kita. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 26 sehingga ayat 33 surah Ghafir juzuk yang ke-24. A'udzu

0: العباد صدق الله العظيم.
1: Ayat-ayat yang kita bacakan tadi antaranya menceritakan tentang Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa kerana bimbang dan takut pengikutnya akan bertukar agama. Yang kedua, Allah pasti mengazab kaum yang menentang agama dan Rasul sama ada di dunia dan juga di akhirat. Manakala yang lain juga, seruan seorang lelaki yang menyembunyikan keimanan dari Fir'aun kepada kaumnya supaya bersama-sama menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. #penyiaranjakim.

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segaman, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
0: Pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Tambah memukul pantai, kasih tambah gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada rasa, ada jiwa, andai setia kita bahagia. Semoga saudara tenang dan senang bersama saya sekali lagi, Asrul Pakar atau AB, yang pastinya akan menemani saudara dalam segmen Simfoni Hujung Minggu dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti. Tentunya 6 jam penuh kenangan, cerita dan lagu-lagu klasik terbaik yang menggamit perasaan. Baik saudara, hari ini dah masuk 10 Mei 2026 Masihi, bersama dengan hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang telah menemani saudara dalam Simfoni Hujung Minggu di sebelah petang tadi, dari pukul 6 petang hingga 12:30 malam. Baik, bercakap tentang Simfoni Hujung Minggu, pasti ada pilihan pendengar selama 1 jam dari pukul 12:30 malam hingga 1 pagi. Pilihan pendengar yang pertama, baru saja saya dapat ni, Khairuddin dari Kelana Jaya. Katanya ingin lagu Tarikan Nafas Yang Terakhir, nyanyian daripada Datuk Sharifah Aini. Ucapan untuk hiburan pendengar Radio Klasik. Baik, lagu pembuka tirai pada pagi ini, Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama Radio Klasik selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekarang menunjukkan pukul 12:15 pagi. Di jam yang pertama ini, kita sajikan dengan Simfoni Hujung Minggu pilihan pendengar. Hantarkan kiriman saudara ke nombor WhatsApp kami 0135656128 berserta dengan lagu pilihan dan ucapan kiriman ataupun apa saja yang terpendam di hati. Baik, kiriman yang seterusnya datang dari Raja Muhammad Fuad bin Raja Ibrahim. Katanya ingin lagu Chris dari kumpulan Tiara. Ucapan buat waris-waris kerabat yang berada di Melaka, semoga dipermudahkan urusan. Seterusnya, kiriman daripada Pak Cik Razali Selayang. Katanya ingin lagu Ye Sama-sama Hai Piarka. Nyanyian daripada Lata Manggeska untuk semua pendengar-pendengar lagu ini. Baik, kita akan teruskan dengan pilihan pendengar yang seterusnya. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama Merentas Zaman. Masih lagi bersama saya, Asrul Bakar atau AB, yang pastinya menemani saudara dalam Simponi Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi. Sekarang kita berada dalam Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar 12.30 malam hingga 1 pagi saja. Baik, terima kasih kerana yang mengantarkan kiriman dan yang telah pun menyapa saya seawal pagi tadi. Di antaranya Mama Ita dari Yomping, Sarifah Fatimah Nagalilit, Puan Salam Kampung Pikat Bogawan, Hafsar Razak Taman Sri Duyung Melaka, Khairuddin Kelana Jaya, Abang Nin Banjari, Benny Pratama, Yop Rahim Botaki Perak, Kak Halifah Kajang, Emma Rahima, Negara Brunei Darussalam, apa khabar? Di kejauhan negara jiran, Osman Goodbye, dari Permatang Damar Laut, saya Abdul Rahman Pontian Johor, Kak Rosonia Kuang Selangor, Mak Rock 60 Sen, Marzuk Zaidi dari Bagan Serai, Man Segamat, Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, Atuk Encem Bukit Jalil Kuala Lumpur, Ruby dari Kuala Kangsa, Umi dari Bengkalis Riau Indonesia, negara jiran, Jejaka Idaman Flat Sri Selangor, Hashim Shah dari Ceras, Cik Fatimah Zah Muar Johor, Onikul Brickfield, orang dekat, Hasnah Minah Kampung Bukit Hijau Puncak Alam, Haziq dari Putrajaya, Dayang Jamaliah Lokawi Sabah, Saad Kidin, Pak Mat PJ, Ras Zarina Permatang Kuang, Mak Ndak Izzat Sungai Petani, Awang Binjul dari Baling Kedah, Kak Hanah Selayang, Ida Tarman, Filda Palung Timur. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan kepada Radio Klasik. Pilihan pendengar seterusnya datang dari Azmi Long, Kaki Bukit Ampang, buat rakan-rakan yang mengenali diri ini di Kedah dan di mana saja. Selamat berhujung minggu. Mai singgah santai di Bayu. Oh, santai di Bayu. Pilihan lagunya Datuk M. Daud Kilau, Angka Satu. Selanjutnya, Khalijah Talib yang berada di Kampung Penerok Pontian, katanya ingin lagu Cinta Hanya Sandaran, nyanyian daripada Siti Nordiana. Ucapan sekadar hiburan untuk diri sendiri dan sahabat-sahabat yang mengenali diri ini walau di mana saja berada. Semoga ceria-ceria selalu dengan dan terhibur hendaknya sambil layan Radio Klasik menggamit kenangan. Dan yang ketiga, kiriman daripada Rosa Razali yang berada di Kuching, Sarawak. Katanya ingin memilih lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang, untuk hiburan diri sendiri dan teristimewa buat DJ AB yang dikasihi dengan ucapan kami sayang kita. Sudah. Baik, kita akan terus saja dengan pilihan pendengar seterusnya, Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: masuk pilih, masuk pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu masuk, pilih, pilihan masuk, pendengar pilih. Radio Klasik.
0: Pilih, pilih, pilih, pilih, pilih.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang telah masuk pukul 12.45 minit pagi, saudara. Kita masih berada dalam ruangan Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar. Sudah semakin menghampiri ke penghujungnya, saya akan bacakan tiga kiriman pendengar yang terakhir. Mana yang tidak sempat, InsyaAllah cuba lagi pada masa akan datang. Kiriman seterusnya datang daripada Kak Jalita Saad yang berada di Yongping. Katanya ingin lagu Tenda Biru, nyanyian daripada Desi Retna Ratnasari. Kiriman ucapan untuk hiburan sendiri dan semua peminat Radio Klasik. Untuk semualah ni. Semoga terhibur. Selamat malam. Salam malam minggu. Salam malam minggu. Thank you DJ. Itu dia. Seterusnya, kiriman dari Puan Salam Jaafar. Kampung Pikat, Bogawan, Sabah. Katanya ingin lagu Laksaman Raja di Laut, nyanyian daripada Iyet Bustami. Untuk hiburan sisi keluarga juga buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Semoga terhibur. Dan yang terakhir, Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka. Selamat berkonti 12 hingga 6 pagi dalam Simponi Hujung Minggu buat DJ. Terima kasih. Harapan dan doa semoga DJ B sihat, sejahtera dan ceria hendaknya. Katanya ingin lagu Words, nyanyian daripada kumpulan Boy Son. Ditujukan buat pendengar setia Radio Klasik yang belum tidur. Juga buat DJ AB. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri Simponi Hujung Minggu pilihan pendengar pada kali ini. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Tahniah untuk DJ-DJ hebat, Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

0: Segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang terus setia bersama dengan Radio Klasik. Bersama saya, Azrul Bakar atau AB akan menemani saudara dalam simfoni hujung minggu dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi nanti. Sekarang masuk pukul 1.04 minit pagi, kita berada di jam yang kedua pada pagi ini. Banyak kiriman yang telah pun dihantarkan, namun saya akan cuba bacakan di antaranya. Abang Lin Banjari katanya selamat berkonti simfoni hujung minggu dan sihat-sihat, senyuman manis selagi ceria selalu hendaknya. Ucapan juga untuk satu nama tetap di hati istrinya Fadila. Selamat Hari Ibu. Semoga sihat-sihat, senyuman manis-manis lagi ceria selalu hendaknya. Amin. Mokta Ali Man di Segamat Johor. Putra Bongsu Nordin di Keluang. Pak Wan Jumari dan pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Jangan lupa siarkan untuk Radio Klasik. Jangan lupa siarkan untuk Radio Klasik. Baik, insyaAllah. Sebenarnya Benny Pratama dari kampung Jauh Pasir Pagi, Kota Sambas, Kalimantan. Katanya salam kasih sayang buat pendengar-pendengar Radio Klasik. Sebenarnya Salim Daud dari Kanga Perlis, katanya untuk semua, ucapan untuk semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang meminati lagu. Lagu apa dia mintanya? Lagu Maggie Z untuk hiburan sendiri. Okey. Dan pendengar-pendengar Radio Klasik yang meminati lagu ini, sekian. Baik, seterusnya siapa lagi? Salim Daud. Yub Rahim dari Bota Kiri, Perak. Selamat bertugas DJ Azrul Bakar. Yub Rahim dari Bota Kiri, Perak. Semoga sihat, sihat sahaja. Apa katanya? Menyapa sahaja Kak Alifah dari Kajang. Katanya selamat berkonti. Emma Rahimah, Brunei Darussalam. Ucapan untuk kesayangan Emma yang selalu di hati dibuat semua hiburan pendengar. Selamat bertugas, diucapkan dari Emma Rahimah, negara Brunei Darussalam, jiran kita. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu Puteri, nyanyian daripada Datuk Zain Abidin. Bila rindu ku sebut namamu, Siti Fairuz. Lagu yang telah diterbitkan pada tahun 1988. Dan satu lagu daripada Nonstop Caca, Maggie Z, Benang Biru. Kita akan sambung simfoni hujung minggu pada pagi ini. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama menentas zaman. 1:33 minit pagi, masih lagi bertemankan saya Asrul Bakar dalam Simfoni hujung minggu. Baik, ada beberapa kiriman lagi yang akan saya bacakan, di antaranya Osman Goodbye dari Permatang Damar Laut Pulau Pinang. Apa katanya untuk sahabat-sahabat Hajah Zainab, Hajah Halijah, Jasri Hamid, Linda Sarawak, Kak Ram, Pak Long Johan, Mat Syah. Katanya selamat malam buat mereka semua. Seterusnya Sayah Abdul Rahman di Pontian, Johor. Salam Simfoni hujung minggu. Kiriman untuk anak-anak tersayang Safwan, Syahira, Syafiq, Syafika, Syazwani, Sakinah dan Syarifuddin. Dan sahabat-sahabat yang mengenali diri ini di mana saja berada, juga buat hiburan diri sendiri untuk lagu-lagu yang telah disiarkan. Tulis saya, Kak Sonia dari Kuang, Selangor. Assalamualaikum DJ AB, selamat malam. DJ kesayangan orang ramai peminat Radio Klasik. Selamat berkonti 12 hingga 6 pagi. Terima kasih Kak Sonia, Kak Rusonia. Mak Rock 60 sen. Selamat bertugas, layan harmoni klasik. Simfoni hujung minggu. Santai sama tepi pantai, kawan ramai dengar. Oh, tu dia. Terima kasih, terima kasih. Mak Rock 60 sen. Seterusnya Marzuk Zaidi dari Pagan Serai. Ucapan buat semua pendengar Radio Klasik dan selamat bertugas di JAB. Seterusnya Man dari Segamat, Johor. Yang kepada yang berjaga malam, katanya istimewa Puteri Idaman Singapura. Oh, siapakah dia? Itu dia daripada Man Segamat. Pak Long Wahab dari Kampung Tupai, Sik Kedah. Sik Kedah. Katanya kiriman untuk Hasni yang berada di Perlis dengan ucapan semoga Hasni sihat di samping anak-anak tersayang. Seterusnya, Atuk Encem, Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Katanya semoga mendapat haji yang mabrur kepada bakal-bakal haji, insyaAllah. Amin. Ruby dari Kuala Kangsa. Katanya untuk semua pendengar setia Radio Klasik, tak kira di mana berada, selamat malam. Dan istimewa untuk DJ AB yang bertugas, selamat bertugas. Habib An-Naja. Oh, Sungai Apit, Riau. Oh, baru saja menyapa saya di sini. Jauhnya. Jejaka Idaman, Flat Seri, Selangor. Apa katanya? Ingin lagu? Rindu serindu-rindunya, insyaAllah. Baik, seterusnya Hashim Shah dari Ceras, Kuala Lumpur. Apa katanya? Kiriman untuk grup PWP, Kampung Penajis, Rembau, Negeri Sembilan. Oh, Rembau eh. Acik Fatimah Zah, macam biasa. Dari Parit Tengah, Muar.

Johor. Kiriman untuk anak-anak yang mak sayang, Mama Izzat, isteri Husna, Nuha, Nur Izzati, suami dan anak perempuan Nur Syafiyah, El Zahra, Nur Hana dan suami di Melaka. Razita sekeluarga di Segamat, Muhammad Bukhari sekeluarga di Seremban. Salam rindu dari mak. DJB, terima kasih. Sama-sama. Oni Cool dari Brickfield, Kuala Lumpur, katanya kiriman ucapan untuk pendengar Radio Klasik di mana juga berada, dan selamat Hari Ibu. Dari Oni Cool, Brickfield, Kuala Lumpur. Asna Mina, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Ha, apa ceritanya? Ha, minta lagu kesepian nyanyian Datuk Ahmad Jaiz. InsyaAllah kita juga buat Hari Ibu warga emas yang masih belum tidur lagi. Semoga sahabat sihat-sihat dan kenal diri ini. Salam DJ Azrul Bakar, selamat malam. Selamat bertugas dan simfoni hujung minggu. Bila punya gambar ni? Dikirimkan gambarnya bersama rakan-rakan. Baik. Haziq dari Putrajaya, apa kata? Haziq Putrajaya. Salam Masjid. Haziq dari Putrajaya ingin... ingin lagu Berita di Rantau, Eliket. Katanya untuk mak ayah, kakak yang sedang bercuti di Terengganu. Selamat bertugas baik DJ AB. Selamat malam semua pendengar Radio Klasik. Sanad Kidin dari Batu Putih, Batu Pahat, Johor. Kiriman untuk Nur As isteri. Isteri Nur Asma, anak-anak Nur Idayu dan Nur Haslinda binti Sanad. Selamat Hari Ibu buatmu semua dan ibu-ibu sedunia. Buat DJ Azrul Bakar, terima kasih. Hati-hati pulang esok pagi, insyaAllah. Terima kasih. Pahmat PJ, salam sejahtera. Salam simfoni hujung minggu. Ceria selalu. Razzarina Permatang Kuang, Seberang Perai. Selamat pagi DJ Azrul Bakar, simfoni hujung minggu bersiaran. Baik. Seterusnya, Mak Ndak Izzat, Sungai Petani. Selamat bersiaran di ruang udara teman berteman bersama DJ Azrul Bakar. Semoga tenang dan senang hingga hujung minggu pagi ini. Jom layan Radio Klasik Merentas Zaman. Awang Binjol dari Baling Kedah ambil lagu Tunaikan Janji Ramli. Oh, nak lagu untuk peminat Radio Klasik. Awang Binjol. Kak Ana dari Selayang, Happy Konti. Kak Ana dari Selayang, terima kasih Kak Ana. Hamid Harun, Kemaman. Apa katanya? Untuk kiriman buat Pak Long Johan, Kedah. Sharifah Syakina, Kedah. Fasihah, Taiping. Buat DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Tok Mat dari Bangi Wonderland, Timpak. Ucap selamat bertugas kepada DJ. Bertugas, terima kasih. Mokhtar Anwar, Felda Raja alias 3, Bandar Seri Jempol. Apa katanya? Selamat mendengar, tak lupa. Selamat Hari Ibu. Kak Combi, dari mana ni Kak Combi? Lupa pula. Kak Combi, Bayan Baru. Selamat Hari Ibu kepada Siti Safina dengan ucapan selamatlah. Menempuh hari-hari akan datang dengan penuh cabaran. Bersabarlah sayang. Terima kasih. Seterusnya, Bonda Zabajat, Kelantan. Selamat bertugas. Selamat pagi. Selamat pagi buat pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Ramli Sarip. Apa ni? Dadah Berbahaya. Boleh tak? Oh, nak lagu. Siapa ni? Tak ada pun namanya. Boleh tuliskan nama dulu dan daripada mana boleh saya bacakan. Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah. Seterusnya apa katanya? Lagu Ahmad Jais, Surat Mesra atau Teman Sejati. Teringat masa remaja dulu walaupun berlalu ingatan masih terbayang. Akak pesan biar hidup ini mengalah tapi bukan ertinya kalah. Itu dia Dayang Jamalia Lok Kawi Sabah. Khairul Amir, selamat malam AB. Terima kasih Acik Nomal Ahmad, Pulau 3 Perak. Salam harmoni, simponi hujung minggu. Moga sihat, selamat bertugas hingga ke pagi. Terima kasih. Pasang lagu hantu pula. Sudah.
Baik-baik. Kita akan terus dengan lagu Mengharap Sinar Menelan Kabus. Nyanyian daripada Datuk Ahmad Jais, Senjana Merah, Zianuddin dan Datuk Awi. Namamu di hatiku, Azizul Khamis. Radio Klasik menggabit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: 1:55 minit pagi. Terima kasih kepada suara yang terus setia bersama Radio Klasik. Terima kasih yang telah menyapa saya. Di antaranya Ina Tuaran Sabah, Kak Rahma Jabar, Imam Marang, Pak Wan Bubu Lambuk, Panan Jaya, Cik Lia Perlis, Uncle M. Fauzi, Nek Chu dari Air Hitam, Batu Pahat, Haji Bari, Haji Ramli, Roza Razali, Bonda Zabajat Kelantan, siapa lagi? Mas Alusta, Kak Lifa dari Kajang, Emma Rahima masih lagi bersama saya, Negara Brunei Darussalam. Terima kasih. Kita akan berehat pada pukul 2 pagi nanti dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Saya tinggalkan suara dalam dua lagu. Satu lagu Inggeris, All Out of Love is Supply, dan Main Shain Tunahin Shalendra Singh. Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama Radio Klasik. Bertemankan saya Asrul Bakar dari 12:30 malam hingga 6 pagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu. Baik, sekarang juga pukul 3 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat. Setelah 3 jam berlalu, baru saja berlalu sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Dan saya akan terus baca kiriman saudara. Banyak betul lah ini. Saya cuba habiskan lah. Kak Rosonia, Kuang Selangor, katanya nak dengar lagu Inggeris, I Want to Sleep Alone. Kak Ros tak boleh tidur nak hiburkan kawan-kawan kak yang kerja malam. Jururawat di Hospital Putrajaya. Kerja-kerja jangan tidur dengar lagu ni untuk kau orang. Dari Sister Rose, Kuang Selangor tu dia. InsyaAllah. Sebenarnya Acik Fatimah Zah Mua Johor. Salam semua anak cucu Tok Mak Rindui. Razita Nur Izzati Taib, binti Taib, Nur Syida binti Jamil, Muhammad Jamil, Siti Rohana binti Haji Muhammad Yunus, Bu Susara by Muhammad Taib. Semua yang dilindungi rahmat kekasih Allah berpanjangan. Selamat pagi di JB, di Konti 12 hingga 6 pagi keesokannya. Hari ini balik kerja hati-hati, insyaAllah. Seterusnya, Mas dari Alor Star Kedah, apa katanya Mas? Sama simfoni, pilihan pendengar di JAB, sentiasa tenang dan senang. Malam ini Kak Mas terlena lagi, sorry. Ngantuk sangatlah tu. Kak Mas berjaga teman AB sampai 6 pagi, dah tak ngantuk lah. Sudah. Baru saja bangun tu. Baik, seterusnya. Cik Fatimah Zah. Sudah. Siapa ni? Pak Subido. Pak Subido. Hari Ibu disambut setiap 10 Mei, tapi ada ulama menyatakan tidak boleh disambut pada hari tertentu. Kasih sayang cinta antara ibu dan anak, terutama anak lelaki berpanjangan dulu, kini dan selamanya. Kalau tak silap pandangan Pak Su, tolong betulkan. Itu dia. Terpulang kepada masing-masing lah. Kan? Baik, seterusnya. Mama Ila Labu. Mama Ila Labu baru jumpa siang tadi. Baru terjaga diri lainnya. Selamat bertugas dia. Siap gerangan. Siapa di, gerangan di Konti sekarang? Siapa? Tu dia. Dia dah siapa kita lah. Dia dah jumpa kita tadi kan. Mama Ila Labu. DJ AB. Kan dah beritahu tadi. Tak apalah. Seterusnya, siapa lagi? Kak Rosonia sudah. Supari Sastrio Parit Samera, selamat pagi katanya, baru menyapa tadi. Siapa lagi? Haji Bari tadi, apa katanya? Haji Bari, selamat pengantin baru diucapkan kepada Faiz dan Ida binti Nur Hamid, sebelah rumah. Semoga dipanjangkan perjodohannya hingga ke jannah. Amin. Dari saya, Haji Bari. Itu katanya. Siapa ni? DJ Ucu Fazlin dari Bandar Putra Kulai, Johor. Selamat pagi, baru pertama kali menghantar WhatsApp pada DJ AB baru. Ucu nak beri ucapan kepada akak angkat, iaitu Kak Bonda Zalina, Muhammad Rosman, Induk Maimun, pada sahabat Hanim Radia. Selamat Hari Ibu pada mereka dan semoga sentiasa sihat selalu. Ucu inginkan lagu. Lagu pula Mary Go Slow. InsyaAllah jika boleh. Sekian, terima kasih. Itu dia Ucu Fazlin dari Bandar Putrai Kulai, Johor. Seterusnya, Nek Chu dari Batu Pahat. Chu juga dari Air Hitam, Batu Pahat. Selamat malam, selamat bersiaran DJ, terus layan sampai lelap. Uncle Fauzi, Pak Wan Cik Semoga Abby ceria selalu. Okay, dari Parit Buntar, Uncle M Fauzi Parit Buntar. Pak Wan Bubur Lambu, Pandan Jaya, apa katanya? Selamat malam DJ Asrul Bakar. Selamat bertugas melayani kami semua. Simfoni malam hujung minggu, waktu rehat kami semua. Kenangan silam datang mengganggu. Banyak yang pahit dari manisnya. Rakan sekolah dulu remaja, wajah segak, badan perkasa. Kini semuanya sudah tua, nak bergerak pun rasa terseksa. Salam buat rakan-rakan sekolah di SMR Setiawan Perak pada tahun 1968 ketika kita di tingkatan 3. Semoga ceria selalu. Dari Pahlawan Bubul Lambuk. Itu dia kenangan lama ni. Tahun 68 ya. Imam Marang apa katanya? Selamat hari ibu buat rakan-rakan Radio Klasik. Menggamit kenangan yang bergelar ibu. Semoga ibu-ibu tetap di hati dan ceria selalu melayan anak-anaknya. Apa lagi? Siapa lagi? Ina Tuaran Sabah. Salam simfoni ujung minggu. Semoga ibu sihat selalu, insyaAllah. Baik, kita akan terus saja beribu dengan lagu Tiga Malam yang diterbitkan pada tahun 1997, tendangan dari gandingan 2x2 dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Kutunaikan janji, A. Ramli, dan kau kunci cintaku dalam hatimu. Ramlah Ram. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman 3:22 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama Radio Klasik. Satu kiriman daripada Kak Min Rahim Johor Bahru. Apa katanya? Salam siaran dengan Wirama Hujung Minggu dan lagu-lagu yang mengikuti citarasa Kak Min. Oh, Wirama Hujung Minggu pagi nanti, Kak. Ni simfoni Hujung Minggu tau. Okey, tak apa. Hari ni lambat mencela. Terlena di timbunan baju yang baru selesai dilipat. Terlena. Sambil lipat baju tu terlena. Ya, boleh terlena. Letih sangat tu. Segar pula mata ini bila dengar lagu yang diputarkan sebentar tadi, It Only Words. Baik, seterusnya Kak Kamaruzi Mua. Selamat hari ibu dan kepada sahabat handai. Sekolah Kebangsaan Parit Nombor 5, Jalan Yusof Mua. Dengar tu, semoga semuanya sihat. Akak minta lagu Biar Bulan Bicara Sendiri. Okey. InsyaAllah. Untuk ibu diri dan semua sahabat handai. Akak Kamaruzi Haji Tamiz. Muah. Apa lagi? Siapa lagi? Asaraza. Sudah. Khairil Amir. Masih lagi terus setia bersama saya. Kak Combi, nak ucapkan hari ibu kepada Siti Safina dengan ucapan selamatlah menempuh hari-hari datang dengan penuh cabaran, bersabarlah sayang, katanya. Mokhtar Anwar Felda Raja alias 3 Bandar Sri Jempol, katanya, selamat hari ibu kepada semua pendengar. Dan ditujukan kiriman untuk M Said Muda, ditujukan untuk kawan-kawan di Puncak Alam, di Bukit Kucing, Bukit Cetakan. Okey. Ada lagi Hamid Harun dari Kemaman. Untuk Pak Long, katanya, kiriman untuk Pak Long Johan Kedah Sharifah Syakina Kedah Fasiha Taiping. Buat DJ selamat bertugas. Baik, kita akan teruskan Simfoni Hujung Minggu dengan lagu Kelahiran Cinta yang diterbitkan pada tahun 1985, Dendangan Haliza. Apa Salahku, Rozia Latif dan Penantian Cinta, A. Razak. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk pukul 3.38 minit pagi. Kiriman seterusnya, Kak Tipah. Baru saja menghantar kiriman Kak Tipah Sakijan, Parit Sulong. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih setia dengar di Radio Klasik. Salam harmoni Klasik Simfoni hujung minggu 12 hingga 6 pagi. Apa katanya? Dengan ucapan selamat bertugas, nak beri ucapan selamat pagi dan salam tahajud pada semua sahabat pendengar setia Radio Klasik di utara, di timur, di Sabah dan Sarawak dan juga Johor. Kak Tipah baru balik dari jalan-jalan ke JB. Jalan-jalan lewat balik. Apa lagi ya, Kak Rahmah Jabar, Keluang Johor. Apa katanya? Salam tahajud, selamat pagi minggu semua. Hari ini nak pergi ronda-ronda pula dah di Mersing dengan anak-anak, lama tak ke Mersing. Lepas tu ziarah abang di Felda Tenggaruh, satu Mersing. Tunggu subuh dengar lagu-lagu di Radio Klasik, teman penghibur tanpa berhenti. Terima kasih Kak Rahmah Jabar. Apa lagi? Selamat berkonti. Siapa gerangannya ni? Azizan Al-Kodiang. Terima kasih menyapa saya baru saja ni. Mantap. Salam dari Ahmad Jember, dari Indonesia, negara jiran. Rosa Razali masih lagi bersama. Apa katanya? Berkali dari semalam tetap layan Radio Klasik. Zalia Hussein Ipoh Perak. Salam haram Simponi hujung minggu. Baik, Cikgu Azman Kukup Pontian Johor, apa katanya? Masih setia di sisi Radio Klasik. Tertiba teringat cucu yang terkena jangkitan COVID-19, sekarang berada di sebuah pusat perubatan di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Moga baby Saif cepat sembuh dan pulang ke pangkuan keluarga. Kalau dapat siarkan lagu Bimbang oleh Seni Sahuri, amat-amatlah dihargai. Baik. Semoga dipermudahkan urusannya, diberi kesembuhan. Masih ada lagi COVID-19. Baik, siapa lagi yang menyapa saya? Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah. Salam awal pagi, selamat berkonti. Semoga diberi Allah kemudahan apa juga urusan. Terima kasih. Lagu-lagu yang menghiburkan jika ada ruang. Ingin lagu Dirikan, Zaliha Hamid. Baik-baik. Boleh ke ABC Nazam Berkasih pula Syura? Syura dah putarkan tadi, tapi nanti saya semak semula. Baik, Kak Rosonia masih lagi ingin katanya ya, rakan-rakannya tadi. Baik-baik, akan saya ni Man Pandan Jaya. Apa cerita Man dari Pandan Jaya? Malam-malam ku sungguh sunyi, lepak mamak sendiri-sendiri, dengar Radio Klasik sampai pagi, lepas subuh sambung sampai tengah hari. Kalau Pak Wan rasa sunyi, marilah lepak sini. Boleh kita ngopi-ngopi sambil dengar DJ AB. Oh, tu dia. Yang penting DJ AB tu. Terima kasih, Man Pandang Jaya. Pandan Jaya. Baik, kita akan terus meneruskan simfoni hujung minggu. Sekarang pukul 3.42 minit pagi. Mengusung Rindu, Spin Jika, Ari Lasso dan Mary Goslow, dan Nilai Cintamu. Nyanyian daripada Datuk Sudirman Haji Asyad. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kita berada di penghujung jam yang ke-4. Baik. Sorry, saya akan tinggalkan. Selepas ini lagu I Don't Like to Sleep Alone, Paul Anka. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Yurama melintas zaman. Kita masuk ke jam yang kelima. Sekarang pukul 4:04 minit pagi. Kak Min Rahim dari Johor Bahru menanti waktu solat subuh. Kak Min bersantai-santai sambil mendengar lagu yang diputarkan. Rozah Razali masih lagi bersama. Apa katanya? Dia akan terus menunggu hingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih. Terima kasih kerana siarkan lagu. Jika kebetulan Ucu terjaga dari tidur. Daripada Ucu. Ucu Fazlin dari. Seterusnya Kak Khalijah Talib, Peneruk Pontian. Salam selamat bertugas kepada sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik. Selamat pagi semuanya, walau di mana berada. Selamat Hari Ibu kepada sahabat-sahabat dan anak-anak yang bergelar ibu. Semoga penuh rasa kasih sayang keluarga ceria-ceria selalu. Baik, Hazri Batang Kali. Dari Puncak Genting melayan Radio Klasik sambil bertugas hingga 6 pagi nanti. Terima kasih. Baik. Kita akan teruskan Simfoni Hujung Minggu dengan lagu Belahan Dua Jiwa. Nyanyian daripada S. Raziah dan Ahmad Yusof. Biarlah Bulan Bicara. Brori Marantika dan Mungkin Aku Bermimpi. Nori No. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Orwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Orwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya Engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Mei 2026 Masihi, bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah, ialah Kota Kinabalu Sabah, 4.49 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan, 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak, 5.20 minit pagi, Johor Bahru Johor dan Kota Baru Kelantan, 5.45 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu, 5.42 minit pagi, Kuantan Pahang, 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka Melaka, 5.50 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kanga Perlis, 5.51 minit pagi, Ipoh Perak dan Alor Kedah, 5.52 minit pagi, dan Georgetown Pulau Pinang, 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ada rasa ada jiwa andai setia kita bahagia. Pertemuan kita berakhir di sini. Semoga saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah disiarkan. Namun saya akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selepas ini dari pukul 5 hingga 6 pagi nanti. Selepas itu, irama hujung minggu akan menyusul bersama rakan penyampai. Semoga saudara terus kekal bersama kami. Saya tinggalkan saudara dengan lagu Jangan Ucap Selamat Tinggal, nyanyian dari kumpulan Sheets. Radio Klasik menggamit kenangan dirama merentas zaman. Assalamualaikum.

sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bahara. B-A-H-A-R-A. Bahara. Bahara adalah unit untuk mengukur berat barang dagangan seperti emas, gading dan cengkeh yang beratnya berlainan bergantung pada barang yang ditimbang. Misalnya, emas bersamaan 10 kati dan kayu cendana bersamaan dengan 6 pikul. Contoh ayat, lalu ia beli ubat bedil 14 bahara cengkeh harganya.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdah falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu subuh daripada kami, Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami,

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudaranya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

tekan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

saya Muntalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Sampaikan salam cintaku. Nyanyian Ellie Cat baru saja menghiburkan saudara. 6.43 minit pagi. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Terima kasih pilihan yang tepat. Kerana saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan. Di mana saja dan juga apa sahaja platformnya. RTM klik frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di laman sesawang www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, mungkin tarikh hari ini 10 Mei 2026, tarikh yang cukup istimewa. Ataupun ada cerita, ada kenangan, ada suka duka yang nak dikongsikan dengan tarikh hari ini, boleh hantarkan je ke WhatsApp kami 013-5656-128. Di jam yang berikutnya, akan saya kongsikan cerita dan juga dedikasi saudara. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri tepat pukul 7 pagi nanti. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama Nur Aniza Idris, Hati Kamal. Terus kekal setia, Wirama, Hujung Minggu.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti-universiti utama, badan-badan pendidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Bahawa Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri, untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung, kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dah pasti. Yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi bio bahan atuk, komiti membincangkan secara keseluruhan, mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna, bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang literally daripada semua sudut, dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, rezeki itu bukan sekadar duit yang banyak. Kadang-kadang rezeki hadir dalam bentuk hati yang tenang, badan yang masih kuat dan keluarga yang masih ada, juga orang yang masih peduli tentang kita. Dan janganlah terlalu sedih bila hidup terasa lambat. Ada orang cepat dapat harta tapi lambat dapat bahagia. Dan ada orang yang hidupnya sederhana tapi tidurnya lena tanpa beban. Dan ingat, apa yang ditangguhkan hari ini bukan sedang Allah susun menjadi sesuatu yang lebih baik pada waktunya. Tugas kita bukan membandingkan rezeki yang lain, tapi menjaga usaha, doa dan syukur setiap hari. Juga rezeki ini suka datang kepada hati yang sabar. Semakin kita ikhlas membantu orang, semakin luas jalan yang terbuka tanpa kita sangka. Dan jangan malu, bermula dari kecil, pokok besarnya pun asalnya hanya sebiji benih. Semoga pintu rezeki dibuka seluas-luasnya dan hati sentiasa kuat menghadapi perjalanan hidup. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami yang baru saja dengarkan klasik untuk pagi ini. Terima kasih menjadikan antara radio pilihan saudara yang terbaik sepanjang masa. Baik, jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubik-Cubik Manja 7.30 minit pagi. Terus kekal setia Wirama hujung minggu.

0: Sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年
5: sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Load masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Wirama, hujung minggu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bawa mai telur 2 biji, separuh masak, roti bakar 1 set. Kalau ada bihun goreng, boh sekali dengan rendang daging. Lepas tu, coklat panas 1.
2: Ush, betul ke hang ni, Sultana?
1: Betul apa pula ni? Betul lah, takkan tak betul. Biar betul, biar betul-betul.
2: Hang ni nak bagi siapa makan ni? Banyak sangat amsal ni.
1: Saya lah yang nak makan, Pak Mit. Saya nak badan saya ni kuat, sasa, bertenaga. Ada otot six pack tu. Macam atlet sukan Malaysia Sukma tu.
2: Patutlah pun. Ikut Dr. Asri jogging lah. Banyak bukit lah. Banyak gunung lah. Sat lagi apa pula?
1: Jalan sudah diredah. Gunung sudah didaki. Lautan je belum direnangi.
2: Tapi kalau hang nak pergi menyelam, Pak Mi nak ikut. Dulu Pak Mi nak pergi menyelam kat Kampung Salang, apa orang kata scuba diving tu. Tapi mak hang tak bagi. Maka terkuburlah impian Pak Mi hang ni.
1: Alah, Pak Mi ni dah melalut dah ni. Sebenarnya, Suzana tak sabar ni nak tengok temasya sukan terbesar yang bakal diadakan bermula 15 hingga 24 Ogos 2026 nanti. Kali ni negeri Selangor tau jadi tuan rumah.
2: Sukan akuatik ada tak?
1: Mestilah ada, Pak Mi. Selain akuatik, ada juga memanah, hoki, bola sepak, olahraga dan macam-macam lagi lah. Senang cerita, ada 27 sukan teras yang akan dipertandingkan pada Sukma 2026 ni.
2: Iyalah, sukan Sukma ni penting bagi meningkatkan prestasi atlet sebelum mereka ni berpeluang beraksi untuk sukan C2027 nanti. Malaysia jadi tuan rumah.
1: Mereka ni sebenarnya bukan calang-calang atlet, Pak Mit. Dengan menyertai pertandingan berkualiti tinggi ni, membolehkan atlet muda ni bersaing dengan kelompok terbaik dari setiap negeri. Lepas tu mereka akan diuji tahap ketahanan mental mereka. Jadi macam ni lah, mereka perlu kental, Pak Mi.
2: Betul lah badan. Sebab mereka ni akan mendapat akses yang lebih meluas kepada integrasi sokongan sains sukan, termasuk aspek pemulihan, analisis prestasi dan pemantauan beban latihan yang lebih sistematik.
1: Ilmiah. Betul lah perkataan Pak Mi ni. Terkejut Suzana dengar Pak Mi cakap macam ni tau.
2: Han jangan pandang Pak Mi sebelah mata. Pak Mi pun minat sukan juga tau.
1: Yalah Suzana, taulah. Apabila suasana tamasya ini berlangsung, kemudian dihadiri oleh jutaan penonton serta liputan meluas media, semua ni akan membina kekuatan psikologi atlet. Ini penting tau, Pak Min, untuk mereka membiasakan diri sebelum melangkah ke peringkat elit nanti.
2: Itulah, Pak Min nak sambung tadi. Hang dah potong.
1: Yalah, Pak Min. Ini, sembang punya sembang. Makanan Suzana lambat lagi lah.
2: Yalah. Duk layan sembang. Kejap pun tak jalan.
1: Pamit nanti. Nak sup kambing 1, Pamit.
2: Kambing.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Apapun kami Radio Klasik ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu yang hebat. Di seluruh dunia, terima kasih kerana menjadi seorang ibu yang terbaik untuk anak-anak. Dan juga yang paling penting, pada saudara yang nak kongsikan ucapan Hari Ibu, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Johor, juga hujan di kawasan pantai antaranya di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan di wilayah Persekutuan Labuan dan juga pedalaman. Sementara Sarawak, di kawasan Betong, Sarike, Mukah dan Bintulu dijangkakan hujan pagi ini. Jangan lupa dan juga seperti biasa ikuti ruangan sepanjang jalan kenangan lagu tanpa henti akan menemani saudara bermula 8 pagi nanti. Dan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri pada jam 9 pagi. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyian Roy bersama Datuk Francis Kapita. Sekadar di sini, sekadar di sini kami setia menanti dan menghibur bersama saudara. Semuanya, Birama, Hujung Minggu.